ishe kija kuendeshiria motoka jamari kanisa ni joke vawanga nirini veleshi mawekaga nyimbo mula na akuti jajari ishe kijo munzeu akunongo mazia akutoshila kuna makula paukuposhila mpaka kubairu populari akwavenda valiwoza akaveleshe kushikwadila chakuna makula akapena akunokuwa ili radio Msambike twayulanjila ashinziene kapena shailamia 86 0539 785 kapena 86 4039 726 shele ni shimanyizo shele tuli nkuembesha kuti aitujangange nashijetu valipeleva kunyumba jamala mulo jakuishinga kuno kunyanza kuno kwa asembelea provinsi yao.

Timba, Becula, Gondo jimazile watutaka utendele vile pasha kulungwa kunyumba javala mulo kuishinga ukuno alipanganya jaopa kutandila gali iso vile vatwapika ne yaku ng'unulila lelo juno Abdul Zakarias, alo.

0: Raja Basani, orang ni happy juga hai, engkau hai.
1: Radio Ovira-vira Kamawani, e programa ni kumihiro ni emisora provincial ya Radio Msambiki, Wampula.